0: Saluti.
1: Thank you.
0: Yes. Jodil, bagaimana perasaan malam? Pemain Kristina kau tu pasu, pemain Kristina ada dua.